0: Narak nasje laat nabeh. Malaat lah kutunel salahun kapal.
1: Cholchon ak la inch panak la oli nabeh kikwa beh la osh benkwato kutuk chiruli kalal katakol. Renak na alita ilok chikish. Bila och anchal kachol to oken salikasan tiglesia cholchon ak li kalal katakol. Kama nakep chitsakong chikish. Chish na baru li kana katikwa dios.

Tocain dishbanom dijo a Dios, chenaus lishkanom dijo Dios, harpai dishbanom kishkana, jonos yeseliratin dijo Dios, el hijo 36:25, chishunil nikeshkeretal dishbanom dios, ustakuanke, chakchinak, ashatnim dishdok alikakwa, ut inka natamaru, inka naruan, rahlankil lik ilacha, nashutub liha sahun chinahek, ut chirishika andi habna elk chaksalichok, ut nat anechikau sashbendru chichok, habamahun nashtauru chan. Runa beklichok chimokok aut naknamok likak satusha sutsuli kakwash bane blirak ka